kasar ni saya ni. Semua tekanan ni dagang nombor 6K, 6K ni pun. Parang magdongan, tinggal mga only anin turbo kakatong mga sweepers. Tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah teng